0: iwa nziche meriwe mpano kabili mira ta ndinenda no mabasanga majikrasa za deus mulungu achita kudafune atena lero ndili pano ndinolonga kuti nkhabe kunsimba kuipa mulungu ngabe mabasanga mesha kwenda ku Sogol manera nafunika
1: china vanyimbwepi ditu Philip makamaka twera kuti tikwani simunangu achikupuma pangono nawo makani yatu tina vanyimbo ipi nyimbo yakuti mukwani sikuichema kuti avesere munangu achikuli anthu nangu alikupenula kodi ndiyedu noyo ditu Philip tina vanyimbo ipi makamaka
0: Nada. Tinaimba nyimbo inaida kwa kuti inavesera anthu nsiku sonseneni kuti angaivamba wenembo ngabe vunjisa kuti nyimbo injani ngabe. Ndiwe mwenoke. Ndikanyerezero na ikoza banja ine. Maria iwe, watani pondo, unafamba na mitolo pansolo.

ngoma monga iva ngoma mbilida kuti wa bwana mudzone veka kuti phwando iri kufika mapeto iri kuti dzidzi kuti poke ngoma naipyo kunungubanze fika mpanganano

0: dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Rádio Moçambique, Zambézia.
4: Moni, olampuro munahala nyu ohusera makhalelo o chikinya mithipo sa ebanku ya Mosambiki. Olelo nahala wo hisiani makhalelo o chikinya ekhankonya emoha ya ebanku ya Mosambiki enaichaniwa metiksi. Vanihiko motoko wiwa olocha sa ekhankonya yele naichaniwa metiksi. Mosuela manera onchapungiweye, metiksi ekhankonya enomkhavihera muchu oliva ichu imoha moha mabanku othene ohilekele yevo. Okusai khorowa sa ebanku emoha avo keraka ebanku ekina mahiku thene iwora so thene narini omala wesemana. Oneri wahai muhukue henavila mamkusaru wayanyu muchapunya mucharaka mukavihero munahalanyu leliwa. Vanonto mosuela ikhorowa hai munkhalanyu ochincha vanihiku. Ni ekhankonya ya metiksi yakhala ekontanyu nyumekhinyu mokhala muchincha ikhorowa inaphiyera imilyon masana meli vanihiku. Mwaaruno ekupwetanyu nari nikhuru mokhala muchincha imilyon ni masana matanu sa metikal vanihiku. Ohia eyo yakhala ekontanyu mekhinyu himonli vechu. Ni yakhala ekupwete nari nikhuru ebanku enahala wooleliherani ikhorowa munahalanyu olivaka. Mwaachuna kosuwela xa nkayane banku muhonlanyu ekontanyu wimvahiwe michaka sawaakhwanela awaakuveya ohivilani ororomeliya metiksi ikhorowa sanyu mwelukuluku munchunanyu.
5: Metiksi, dinheiro na hora.
3: Rádio Moçambique, Zambézia.
4: Nera ya kuma kifiron wa mtekwa. Ona wi nechele yura thana raru sawo sisul ni mtala saya makumeli. Wala. No kalanchipo na hiere nrahu. Ah, rukure riaka mwinyuko. Nchikele ni nchipo nene.

0: Oshi banti marida majemera madidi wa na saka tinsaki kuziwa kuti mwanano basaje njanje ushibanti unayeti nipo pakuti tichepese panangu uipi nika unafuna bwela kusoglu kwa ndima tangusirira basi kuna kutapa panangu wafala madidi ali puli puli madidi wow puli puli sipinto dai sipinto dai pwede mangumana kumumana kutewa alipanangu alikunyumba ya kupisa huko eh? Alipita kaidi kabeziwa kutipina jite ninji sasaka kuziwa ana tipiziwa kute ana na cheza nani mbani ni mkondwani disenzo enji na chitaweni dipepi kakana hini ba
1: and michini ne tisaona kote ili na udidu wa kusiana siyana makamaka udidu wa kuti podi kupedza kulia pale na sikana makamaka na maso somba kwa nisa kukala na rusu ya didi pakati pakufunza mbwenye tingatoweza ninga munafunika pontu na maso so kulingana udidi wa msogolo pontu sakonisa kukwata kote ubale mbukala ukupatana na njitu tisaona kuliale na kwanisa kupatisa basa mwadidi michini ningene asa kwanisa mwanangwa chikupanda soko bozi penu guru bozi ya ubale makamaka bulikira pa WhatsApp mbako nisa kulonga pire pina chitika pa ubale kwa itina chitanchi pandu inazesh tipaketani yonsene pene pibulikira pa grupu ya WhatsApp mbakwanisa kulonga tangu ya pintu pili pyakuti pinapedza kulubale eh unoyi ndudidu pontu kuti usapedza makamaka tingapatisa basa michini ningeneye pontu tisaona kuti bulikira makamaka pa michini ne anango asakwanisambo kuonana mbalonga na abali yawo nakumanika madzi kwa kunja mbibi kwa nisambu makamaka kupasa kodzo ya didi na mbiri ya didi kulizinze kusiana siana. Makamaka bulikira pa michini ninga ne ya mzero. Mbwenye pinachitika nsiku zino sipiepi nghabe azinji alinapinga na maso so kulingana kodi ndina kwa nisatane kudoba ngana. Anipasi kubiri. Ndina kwa nisatane kuchitai chakuti kuna ngana. Anipasi kubiri. Anangwa sakala akadzeni pontu kulonga kuti anapipitirambo kuti agumane mbokobire anabuka pano mbaenda munangwache kunampula pano mbabuka pano mbaenda kumaputu eh twera kuti ulukire pamichini ne akwanisa kudoba anthu akhali na kobire apo munangwache twera kuti ifi tikwanise kulanga mafalo kumalisa kuli alonsene anatiputana bulikira mphimba za kusiana siana pakati pakuti tipitirize makamaka mpatipiti sabasa michini nei mbwenye na mzero zadidi na chisidzikiro mbanyi mafala okumalisa
2: mafala okumalisa ndilo kulangiza pale kulangiza akulu kulangiza ana kuti michini ninga neshi ya sasanywa kuti itipeze nde poku patisa basa michini ningenei safuna kusaka ninji udidi wa michineni unafunefe kuprovetar ne mo pokupatisa basa michini ningenei ntankusaka udidi wa uchi michinishi ngwanji udidi wa unatipasa michinishi mbitileka kusia mbitisia kunja udidi okuipa unatibwesa michini ningenei
1: apo imu ninga mpale adzinji kunjo kunkhabe dziwa kuti ndi michini pia kuti apale adzinji asaitowerera nduli asifuna inaoneka makamaka pakati pa internet tingalonga pa ine dalonge finjipi makamake yakuti lipa sogolo kakamu
2: ilipa sogolo kanzinji kwene ndi Facebook Facebook ndi michini ya pasogolo anthu adzinjene alikupatsa basa Facebook ndao ndi michini lipa sogolo
1: ndimo and baba Rosha pangeni pangono mwa pire pinaonemwe pakati pa mafalatu asha kufungisa tangwe ya makani yathu nsiku ya lero
0: anza vesera radio Mosambiki muno provinsi ya Zambezia kuno ku Kilimani ifi tukulonga tenepo tapatamendo trimuno lero tinkati mu studio muno kwanisa ku langiza anthu nsena pale asikana tikana senzo ya didi mabasa dalongo bawa tunga kuti michini mapadiso basa michini wa tipadise basa madidi tisakhale nyamfaka mfaka atatao kunama kutoera kuti kuina kubiri buti mchinu ndi nsambu wa kuipa ndi nsambu kuipa tikulonga pano pa radio kuti sie nsambono anachita asie si nsambu adidi nkhabe tipatise madidi para kuti titoere tikhale anthu anzeru anthu okhana mbiri ya didi mbwenye kuti michinish tipatise kuti tipidoba anthu ni nsambu wa kuipa tapata mendo
1: ndiyo kuna ale nafuna makamaka kupita nchifirano na ife ntokozi yato ngwa 87 91 12 65 set 87 91 12 65 set usere unomwe kumi na piwiri kumi na chibozi makumatandatu na pinomwe peno 87 91 12 65 set minyani ntokozi twera kuti mkwanisi kusiya makamaka nzeru zanu pakati pa makani athu na chitefe muno mu radio makamaka tuna masoso kulonga thangwe ya uipi unaoneka bulikira pa michini ninga ine apo twera kuti munangwache anapyanatu akhalembo na nzeru mbakula na nzeru za kulungama pidathema ninji twera kuti ife tipitirize mbatikhonda kuneta mbatikhonda kuleka pakhundu nanji tikuna anthu anangwa ndamvunza kale ine andachita kale chakuti ine pinepisa kwata kuti munangwache aphali awa akwanise kutiwerera mbenderatu pyawo mbenda pachita pyawo pinafunawo babadimingo
0: ande ma dathema makamaka kuona kuda uneni dathema makamaka aputana rati kutinenepa dathema kuti ana tiapase o tsakire senzo inango kuti ana anakwanisa kuchita mbakhala kuti wala zinji mbapanika na senzo inere kuti akwanise kuchepesa nsambu okwenda baphatisa michini mokuipa tiasakire ma senzo zadidi
1: apo ninga kona kwanu twera kuti ife tikule na mbiri ya maso tipasembo mbiri ya didi kuli anyakutibala ife ninga pale pikadathema ninji makamaka
2: pikadathema o pinathema kuti tiphatise basa mokulungama miyambo ishi upanango michini ishi safuna kuiphatisa basa mwadidi kuti piti pasembo lutso ya didi piti pedze mokonda pana kuphatisa basa modo kuipa michini ningeneshi safuna kuti tiphatise basa mwadidi pya luso kuti anatitoera ale mbakaona munzeru za didi kuna ife pano angatitoera mbaona ninji chinatitoerewo poriki kadzinji kena anatitoera asakhana mwachizungu matishipira sound ambalandira moda kukhala moda unakhalefe moda unaphatisefe basa moda pyonsene pinachitefe nta mbozi na mbozi ninga ife akulu safuna kuti tisasanyire makhaliro adidi michini tingakhala mu Facebook tingakhala mu WhatsApp michini umu safuna kuti makhaliro athu akhale makhaliro kulungama makhaliro athu akhale makhaliro adidi mbitinyeredzera kuti pinachitefe ipi anzathu akutiona anationa ale mangwana fana landirembo pinachitefe ipi ntawu safuna kuti tiphatise masa mwadidi michini nengeneyi
1: anti ntokozi athu ngwa 87 91 12 65 set minyani ntokozi twera kuti mukwanise makamaka kusiya mafalano pansiku ya lero mbakhala makani awa anachitefe muno mu studio radio Msambiki makamaka pano pa mzinda wa Kalimane mzinda ukulu wa ino mprovinsi ya Zambezi ambatilonga thangwe ya uipi unaoneka pakati pa kusubenzesa michini ishi ya nzeru na masoso na pyombo ipi pya kupitanapyo nchiverano apo ninga njiri tisaona kuti kadatema kuti pakati pa michini pontrisha nzeru ifi tisakwanisa makamaka kugumana mpata waganyo, tenga patisa mwadidi.
0: Ande, ya tenga kupatisa mwadidi pontu, tisakumana mpaka miso, maganyo, bukia makamaka michini ninganeishi. Pepi tisapiona, ipisachitika.
1: Ndimo, shamwali idio tisaona kuti apale zinji chinchino ale na zio kupatisa mwadidi asakwanisa kugumana mpata waganyo anu asaponye mwanangu wa chimpengo tulongi vaga ale anafuna mbaponya makamaka mapaswao bulikira pa michini ningane
2: abisa jitika mbida patisa basa ife tuanse mbida patisa basa michini ningane mbitilangani ranzeri nungazerezi mbida dipeza kazi njikene tanguanji chinchino mabasa zinjene ambati plataforma ambapo nyamwe mu Facebook ambapo nyamwe WhatsApp ntanga tingaenda mbuto ningazezi michini tingaipatisa basa michini yatu mbitienda mbuto ningazezi kasaka ganyo kasaka vindu pia didi kuti panango mangwana pinatipedza tsogolatu bidakapya didi maninge oh ndi nzeru kuti panango zokufunikira kwa kamwe safuna kuti tipite michini ningamwemu bikaenda kalangana pintu pia didi para kwenda kati mangwana pinatipeza tingaenda kaona panango ganyu mangwana ndakaona muganyu adzinjene anango mitokozi ningene adzinjene nkhabe khalana la michini ningene enda ungapita mwe mulumbuona kuti wapeza panango ganyu usaimbirambo foni nzako twa dzanga muna ganyu sasanya ma dokumento tepa tepa kuti panango upezeke upeze ganyu
1: ndimo terkufika ifi kumapetu nao makani ya tupansiku ya lero makani awa pakulonga tangu ya kulanga makamaka apale na sikana tuwela kutia kwani se makamaka kupatisa basa ninga mnafunika michini ishi ya nzeru michini ya kuti isa kwanisa kupasa chivirano kuliandu akusiana siana mbonye tinga ipatisa basa ninga mnafunika apo adalonga ndiakulu mafundo mawili ndio anawanga ife pano tirikuona kuti tirikugumanika na manense kero pangono mbwenye tirikuchita pyonsene twira kuti munangu ache avesere athu na tiputana bulikira mphimba zakusiyana siyana akwanise to kupita nchivirano na ife mbwenye ntokozi yathu mbwa 8 set 91 12 65 set apumenyani ntokodze twera kuti mukwanise kusiya nzeru zano mukwanisambo kusaka kudziwa na njitu muno tiri na amuna wawiri akukwana akuti anakwanisa makamaka kupangane pile pinafunemwe tangwe ya nsolo atu anthangu nsipu ya lero na kulingana kuti nzidzi yathu pangono pangono ulikufika ku mapetu mbwenye apa ife tinatikwanisa makamaka ninga kufungisa nao makani yathu mbatikwanisa kupangani kuti mphyadidi kuti mungafuna kupatisa basa michini ningene ya nzeru mbatikhonda kupatisa mokupiringanisa ndida mbwenye mbatipatisa basa twera kuti tikwanise kupangambo anango kuti akwanise kupatisa basa na michini ne ya nzeru pa njira ya didi mbatikhonda munangu achikubala nseru penu kuputa nseru bulukira pakati pa michini ningene nanji tu michini ne tinga ipatisa basa ninga munafunika adzinji mbali ya kuti asakwanisa kuona udidi wa michini bosi bosi mamuna nkulu muna mafalo kumalisa
0: mafalo kumalisa panu habe so kuhangisira basa balonsera adatiputana nzizi nganaono kuti tava chilangizo ya kefe pa kwecha hapa mafado ngano pa kwecha kuti tipatise basa mokufunika michini ninganeshi ikoni kubweresa mikanzu kusogola kwa ndima
1: Shamali mafalo kumalisa alikukose kwanu pili pinafunemu kusia
2: pa kumalisira safuna kuchemera apa leonsene antu onsene kuti tipatise basa mwondondome kutipatise basa mwadidi michini ningeneshi. Tipatise basa michineni mbituona udidi wa michineni. Tinamalisa mafala kufana malisefi mbana.
1: Bas, avasar radio tafika kumapeto nao makani atu nsiko ya lero bukira panpanzinda wa kilimani nzindo kuruwe inu provinsi ya Zambezi ya makani pakulonga tangwe ya michini ya nziru makamaka na maso so papiombo ipi pia kupitana pinchifirano bukira pa internet talonga tangwe ya uipi unaoneka pontu na udidi unabukira tenga patisa basa michini ninga inei ya nziru. Apo lero, arabuli sa makana ni wansiku ya lero, fala ikali yangeni ni Paulo Antonio Domingos, mbwenye, mkati mweni studio lero tikadatambira mamuna mkulu Domingos Rocha na Idu Shumwaza kumichini nikapedzwa na mkwatu Paulo Lopes taenda salane.